Nuka yanasukani tukui mosito hunapa. Kunan kanakuni ancha aji atis kuskeyeita kachakarera kamuan soledad.